0: she gamma that na a kumsham shani, the lung nam coming way in the go bangdamase, the lung na she gamma in the go bangdamase gari, yana lung bed crum ga.
1: Yina tushumu jote
2: Amunye, Nisumu, Joma Jinga.
1: Where she woo?
2: He she woo.
3: You would have said, he she do ma, a jisu bed, Joma Jinga.
4: Tiada di luar dia mah di sini wah cukup bu, aja suh hawa dia lo, wanya nak senang a. Ini tiada ni gua aja suh dia di sini, ini sudah mah cuma geng a. Tiada tu cuma geng lo, ini mah mima di mesti jang a. Yo seni, aku hanya gua dugu gua mima sunan zabi ini di sini a. Kita gua mima, cakap sunan gua ini gua mima aku ini di sini wah. Zong lao mai tan jie gu si shen luo shen wu du la ma ni qiu ci mei dui zu li wa. Di xi shen nian si xie tu si, zong guai chuan mei pu, bei mu de xiao mu da ma ti de ji dong a. Lu sui shi nian pa bu ti tu, nong xiao ka bei yu na mo guo guo de ngu ma yi ge wa.